0: experiment ya nggak ilgi dia loh bebe ini kata ini ratu ya apa yang ratu beri lah kita yang umi tinggi itu beri beri tata tu ekaris dia usante tahu eh working fee sama tu kuni uang itu tak uya uya naik eh kita erme matu katu tu ibu apa senain eh dia umah pusing kan. I'm not going to be able to do it. Dio mama ere, dio papa ere, tablo dit. Hai ang lolo pwede rin, tatu vitu ere vitu teo are te are kongaru. Are kongaru yan. Tera ini to tatu isi tamato kuki are rinu tu rin. Tera uwa, hami tingi ya tetu, matato uwa ite pa ite church ya.
1: Ke church, teri ra.
0: Te pa uwa ite rinu ra. Tebe, akara re koe uwa koe kirotu.
2: Tato, it is that.